0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Malqih, kateguri, kekiksokleh kibri, chewaim rugri Abraham, Isaac, eri Jacob para rahibal rikah. Eguri eral kwalri ahawibal, kekiakubiri pari ekum, chilari rioqeh eri kuchuchem wareyah.
2: Kategori kubir cherechri kamalpe.
1: Hat, chmantahok chavech jehasri akohonik.
2: Kategori parejon kahbalri utschikri ahpataninel. Kok pari rechochri simon, ekrilri chichu uhiri simon, chakahanak parichat, romalchek ohun sipalak ak chirih. Kuchapokokri wakap, ekel ubiri ak chirih. Kawalahek, ekokche upatanishikri are. Are takchi kakakubi uwechri ik kakamulok cherechri are si palaki winakche ko eitzel kuk. Shakrul kuntzih ki ukekubi ri eitzel. Eke kunah konohel ri eyawabib. Arech kastih kabantah ri utzih ri Isaías ri kashal utzih ri Dios.
3: Riare ashukam ri tukar lah kabakil ishrekah ri tak kayabil.
2: Are takchi ri Jesus kriloche shakklawi sutim rih kumal ri winak. Katakanik arech kekash chakap chik chirech richo. Kategori hunaktsib kekip kok ruk ekubir chirech.
4: Achtir, inkat internebek shak pahawihek ol bulkat bewine ariat.
2: Te Jesus kubir chirech.
1: Retakyak korik ol balki warbal. Richikopre uwakak kori takkisok. Eguri ukohol yachi makota hawi ku oiba wiri uholom.
2: Hunchik chikech ri eutikoshel kubir chirech.
5: Nabena chaya abechwech arech kin muku nakano krinutat.
2: Katekutri Jesus kubir chirech.
1: China ternebeh kateguri chaya abechkechri ekem naqib kekimukri ekekam naqib.
2: Chanim kakan parihun hukub ekik ternebeh ubiri eutikoshelab. Kategori chichakte chanim kubal katekrib ripolo. Kokriuket parihukub. Katekut warnak ri eare kiakabu kokruk che ukasushik ekikbih chirech.
6: Chichuha kolo ahau tahin koh kamik!
2: Kubih chikech.
1: Suche kishibi hiwib, ishwinak che shahubik ikohonik.
2: Shakbi kawalahik kuyahyatek ri kiakik eripolo. Ek kahuwech ri kiakik eripolo. Ekuri riachihab ri maibal kekanak ruk weri ekikbih.
6: Hachinko wawi areri, chishakukheri kiaqiq iripolow keni manchrech?
2: Aretakchi kopan chakapchik parikiti namidri gadarenos, kielolok chuchiri takkihulri kabnaqib, ekep winakche echapom rumalri tsel, kepeu lokche ukulashikri are, sipalakik ashtakchuk ri eare, che rumalneri mankotahun kakachawik kakashpawehumberi, echanim kikrakakeh kichi.
7: Sukuach kikri u atikahari dios. Ilashat pehar alri. Arech kawalisah kashkaj aritakti ahak kupan rikir.
2: Ekwa panchila humulah hupuk takak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzel kiktachirech ri Jesus.
7: Wil atikahakia kubil uch.
1: Fish.
2: Kchari are chikech. Shaschanim ke elulok ekyok paritakri ak. Kategori konohel ri hupuk ak kikyakubir kip chori huyuk pariha echila shekamwin. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik. Kekibir paritinimit ronohel wehestakri shokohe. Rihastak shbantak kuk riwinak che echapom rumal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesus e aretak chi kikilo kikitatokop chirech arech ke elulok parikitinimit.
8: Mateo capítulo 9.
2: Kakan parihun hukup kakash chakap kategori kapripari utinimit. Shas chanim kakamubi chirech hun cherinak ubakila chi kakhinak cho hun chat. Ri Jesus kril ri kikohonik ri eare kategori kubir chirech ri cherinak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kuech, rilu, kukamubiri Jesús, katekuri, kumajiju y ajikriare.
2: Si Dios mancuyata veri chavech, mancculmachta waveri.
1: Katekut riare, kusutirrib ekubir chirech rilu.
3: Hat, chatelu bich nuach satanas. Kaman kashchwech. Rumal rech cheri achomanik, manaretawa riuchomanik ri Dios. Areki chomanikwa riwinak.
1: Katekuri ri Jesús kubir chikech ri eutihoshalab.
3: Wekohun krakteri chwihriin. Munatisach bil akanrib. Churukah riuribal, katekuri cheterenok chwih. Rumal rechi hun winak chikrah kukol ri ukasemal kutsaknari, katekutri winak chik kutsaknari ukasemal umal riin kuriknari. Hasutzil chrechri winak chikuchakro nohelu wachuleu, wekretzelaha anribliare, has kuyaok kuyak ri winak chik eshbali ri ukasemal. Rumal rechi ri ukohol ri achik penari pari ukihri utat, kugri angel erechare, katekuri. Kuyanari rutoh balil chkech konohel je hasri kichak. Hasir kim bichiwech, ehohun chkechri eko waralri, manketa mahtana uwachri kamikal, aretakchi kikil nari ukohol riachi, che petinakulok chipari rahay balulok.
1: Mateo, capítulo 17. Chiwakib ikchia kanok ri Jesús, ke ukamubi rukliare rilu. Ri Santiago el rechelal Juan que ukamubi riare puwihun nim huyub katekuri riare kishtachikiwach riwachban kichuplinik khehas riqir el ritziak kohalsak khehas risaqil katekuri kikikotki ri Moises eri Elias chikiwach chekechauruk riare rilu kchawik kubichirech ri Jesus
2: ahaushel usche kohkohi waral. Wekawah, riin kimban na waral ushib ha. Hun awechat, hun chik rech ri Moises, hun chik rech ri Elias.
1: Tajin na kubieh wetzih ri, arechi kepe hun saksuz cheke uchoku chusheri umuh. Kategori kelolok chi parisuz ulok hun chabal che kubieh.
4: Arewa welok alah nukohol, ruk ri are kowir ronohel ri nutokob, chitatbeh ri utzih.
1: Ruk wetzih ri, ri etihoshalab kikihu babar kiwach chori uleu sipalah kikishibirkib katekut ri Jesús kepekuk kiuchepukok ekubirchikech
3: chishwalihok mishibihibib
1: katekuri aretakchi kikiyekri kiwokoch mankota hunchik kilo shuwi utukel ri Jesús kolek aretakchi ishululunak chilok chori huyub ri Jesús kuyawe huntaknik chikechri.
3: Mi bich chrech hun winak we hastak che shibilori. Katena chi riukohol riachi kastahinak chuwach chikshol ri ekamenakib.
1: Eri eutikoshelab kikitachrech.
4: Haschegut chereacht ibanelab arekik bich. Che arena bek pinari Elias?
1: Riare kubich.
3: He, haschignakut. China bek peri Elias che usukumashik ronoheli hastak. Eri inkim bich chivech. Chepetinak chikri Elias, eman shketamakta uach, eshikiban chrechriare, ronohel rishkaj. Shokohe heri nakutri ukohol riachi, ku ashehnari kash, shas nakumal riare.
1: Katekuri ri eutiochelab, kikichoboche areri shuan, akkasalha kutsihoj. Aretakchi, kioponchi humul kukriwinak, hunachik kebukokruk, kshukichuach, ekubir chrech.
2: Ahaushel, chatok ibisahu watch nukohol, ko itzel kiakik chrechriare, esibalah ni matahinak. Rumal chik itakmul, ktakub i parikak, ek itakmul chik pariha. Riin, nuk amom bich kechri eati hoshelab, eman ekowinak tache ukunashik.
1: Ri Jesús kubih.
3: Ayum, ri ishche ishun mayil kiksak che man kishkohonta, eche ish itzel takwinak. Chika humpana kin kohi iwuk, chika humpana kishin qeina, chika ma ulok riare chwech waral.
1: Ri Jesús kashk takan chirechri tsel, ekelubi rukliyal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Puakchik, riachau kubichrech, utzbari, at utz eatzuk alach achpatenihel, riat atzuk pari hubir. Riin katin kohna puwi kihastak, chatok ma pari uki kotemal ri awahau. Chichanim chik peulok rihunche shiakan kep anpuakchrech, kubir. Ahaushel, kep anpuak shayakan chwech, chawilan peri, riin shinchak kep anpuakchik. Riachau kubichrech, Utz mari at utz e atzuk alak akpatanihel, riat atzuk pari hubir, riin katin kohna puwi kihastak, chatok ba pari uki kotemal ri awahau. Kategori kpechi ulok rihunche shahun kanpuak shiakan chrech, kubir, ahau shel, riin weta ama wach, at heri he khashun kan lahachi, riat kahach uwach havihe man shatikon tawi. Ekat molonik habihe man shahaupik tahun hasuwach. Rumal guri, ri in shin shibihwib, shimbek ishin mukri anpuak pari uleu. Chawilampe, kolikri riawech at. Kategutri rahau kubichrech. Atitzel eat sa orla hachpatinihel. Ri atavet amche ri in kin hachanik habihe man shintikontawi. Ekin molonik habihe man shinhopintawi. Takal chavih weta shayari nupuak chkech ri achihab pari hakol balpuak. Arech, aretakchi ishin tzali hulok riin, kink amari hunu hastak, chewech riin, eshokuhe riral. Chimaha ma rihun anpuak chrech echi achrech rihun chek ochi lahuk anpuak ruk. Rumal rech che, ronoher rik ohastak rech, kia tahna chrech ekto tahna uviri. Kategut rihun che mankota hastak rech, Chiktok ishna chrech rik oruk. Kategori we itzel ahpatenihel ri, chik yakabi parik ekum, chilari riok ek erikuchuch emwareyah. Aretakchi riuk ohol ria chik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kategori chichanim kat uyinari chori utem rech rukowinem. Chuwach riare kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwach ri, Ri enik ah kuk ri enik ah chik. He has ri ahyuk che kutas ki wach ri chik kuk ri kisik. Ke uya ri chik pari ri kiakab e ri kisik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubih na ri chkech ri eko pari ri kiakab. Chis ah ri ischa om takwinak rech ri nutat. Chik ama ba ri echbal rech ri ahawibal che sukumamu lok chivech ri ish chi pari utikik ukiiku lok ri wachu lew. Rumal reche ri in shinumik kategori ri ishi ya ri nuwa. Ri in shchakih nuchi kategori ri ishi ya wuk ya. Ri in man inuinaktah kategori shinikulah hi wuk. Ri in inchanalik kategori ri ishi ya watsyak. Ri in yawa kategori ri ishi shinisolih. Ri in kopache kategori ri ishi niwila. Kategori chichanim ri resuk alah takwinak kekbih ri chrech. Ahaw shel. Humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa, onchiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya, on humpane mat at kawinaktah kategori shatqak ulah kuk, on at chanalik teguri ri uch shakya awuts yak, on at yawapne, on at kone pache kategori ri uch shatqila, kategori ri ahawinel kubihna wetzih chkech ri, Qasih kim ichiwech aretakchi shiban rikhastakri chrechri in lachutin chikishori ewachalal chwechri in shibanweri. Kategori kubihnari chkechri winak chek opari umosh. Khish, chinak bi chwechri in, itzel takwinak. Khish parihunalik ak chesukumam chrechri kashtok echkechri angel che erechare. Chumal rechri in, shinumik kategori ri ishman shiyata nuwa. Riin shakih nuchi kategori ri ish man shiyatan wuk ya. Riin man iniminaktah kategori man shinikulahta iwuk. Riin inchanalik kategori man shiyata watsyak. Riin inyawap e inkopache kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikah ri. Ahaw shel. Humpa shatqil ri uchche shatnumik onche shachkihachi onche man atkawinaktah onche atchanalik onche at Yawab, onche at kopache, kate

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chela. Chewek ihri, aretak chik kakahrik ih, kubik chikich.
2: Jo, chakap chik cheripolo.
1: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiriare, riare benak parihukup, benak nikah tak hukup chik rukriare. Katekuri kpehuni malak kiyakik, eri uketan ripolo, si balakok parihukup, katekuri knohik. Riare kochila, chiriha wik mensaj wirihukup, tahin kawarik, kukoyobam riuholom, chori honchakat. Ri eare kakikasuj katekuri kikibir charech.
3: Ahtig! La manca tokta ilo chiri ojkuj kamik!
1: Are takchi ri eare kakastajik kuyajri kiyakik katekuri kubir charech riplo.
2: Chakasa hawach, machau chik.
1: Ri kiyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo chichanim kubir chikech.
2: Suche kishi bihiwi la mancota ikohunik riish.
1: Chichanim ri are si balaki kishbir kib katekuri kikibir chikibil kib.
4: Hachinku wawi are ri chirikiaki kiripolow shakuhe kunimah ri utsig.
1: Marcos capítulo 5. Ri are kiopan chakam chik cheriplow parikitinamit ri eajerasa. Chichanim are tak chiri Jesus kakahulok parihukub chori uleu. Kepew lok chukulashik chushol tarikihuli kamnaqib. Hunachi jako huni tsel uslapal ruk. Koli rachoch patakrihul. Katekuri makota hun kakowinche uyutik kriare kaneba rukjech. Rumare che kie takmul. Yutum chik ruk taktem. E rukjech. Katekut riare uhokapim rihe taktem. E rihe takjech. Makota hun kakowinche ukasashik uwach riare. Katekuri ronohel mul chipakir chijakab kopatak nihul kopatak nihuyub kurakakeh uchi katekuri kusok rib ruk takriabah aretak chi nahnako wiri Jesus krila panok kashikanik kopon ruk riare kumeh rib chuwach riare sipalah kurakakeh uchi katekuri kubih
5: Sukuh cuit Yesus, atau kohor Dios, ini malah hubungan takik. Ini malah tak kau kinta cuit riat. Rumah Dios, mana tak cariin?
1: Rumah dia ceri ada, kau ikh ceri.
2: Catel ulok ruk wa ceri, itsel ushlap mal.
1: Kategori riade kau tak ceri.
2: Suri ambi,
1: kau ikh riade.
5: Kumulah rinubi. Rumah rejeri oh si balak oh kia.
1: Tekuri si balak kota top cerej di are. Arej makugiak tubi di are nak cerej di tinemit. Kocila cori huyub humulah hupuk a jatuhin kikitih keca. Ri cel tak uslapal kikita top cerej di Yesus ekikibih cerej.
5: Cuka tak kau beri oh kuk tak ri a. Arej kanim kibj kepamri are.
1: Katekuri kuya bechikech chichanim riitzel takushlapal kirubik ekyok patak riak. Rihumula hupuk ak kakikyak kip pariplo chipu wiri huyupolok riak eko huynak tok che kakik pariplo. Riak yukab chikech riak ki aninahik katekuri kakiyubishik kwekhastak ri patak ritinamit e patak ri huyup. Riwinak peulok cherilik Rihastak chashupan riare. Ri eare chopan nakah ukok ruk ri Jesus kekil riachi chakukohiri tsel ruk toyulik ukohom ratiak kompani rash winakil katekuri ri eare sipalaki kishbirki. Ri ishe eilowik kekiu bishik rihastak chashukulumah riachi chi okinak ri tsel ruk. Shokohiri hastak chashukul matahik kuk riak. Katekuri chichanim kikita cherech ri Jesus arech ri are nakbe ubiwi cherech ri kitinamit are takchi kakan puwiri hukub riachi chashkuhiri itel ushlabal ruk kuta cherech ri are arech kukuhiri

0: رکرونخیل ریقچو منیک رکرونخیل قچو آب اک قلق اخ نری قخیل قطقات خری خاسک قلق اخ کیب ریوخ وری آره نیم چوچ رونخیل تق اولوکوستوس اری تق تابال تو آب
1: کتکوری آره تق چی کریل ری خسوس چه اوس کنخنیک کوبیخ چریچ
2: ریات من نخته خد کوی چریچ ری رخای بال ری دیوس
1: اما کنتا چی خون کوکوچو کوکوچی اوچی ری خسوس کوبیخ آره تق چی کوکو تریچیخ پری رچوچ ری دیوس
2: سوچه ری چه کیکی بیخ ری اخصی بانیلاب چری کریستو او گوخول ری داوید قصاره نری داوید شو بیخ رو مال ری تیوش لخوش لق باشل شو بیخ ری اخوشل چریچ ری وخوشل چت تویول چونقاخ ری ویکی اب چکته کن کوخ نری اکولیل چوشه تقر اواقان قصاره ری داوید کو بیخ اخوشل چریچ لکو یک او ری چه او گوخول ری آره
1: ری وینق که کچی ویک اسی بلخ اوز که کتاری و چیخ شکوخه کو بیخ پری اوتی هونیک
2: چیکولو ایویب چیکوچ ری ای احسی بانیلاب چیکقاخ چیکوچ که واکات روک نیمالاخ تقاط سیاق کقاخ چیکوچ که روچیل کیوچ پا تقری کائبال کقاخ چیکوچ که تویی پری اینابه تقتیم پا تقری او کلبال چاپمال ای پری اینابه تق او کلبال چاکتاخ پری نیماقیخ تقوائیم ای چی کیکتی خیخ ری که خستق ری ایمال کنیب رومال گو وا کیکمانو چسی بالاخ که چاو روک ری دیوس و ای آره ری کبانا خون نیمالاخ اتوخسی ری پاکیوی
1: کتوگی او کوک چوگوچ ری او کول بال پوک کیو کاییخ ری وینق چکی کوخ او کوک ری علاخ تق پوک پاری او کول بال پوک اکی یاق اینو ماب کی کوخ او کوخ سی بالاخ پوک کوپون سی میبا ملکان چی چو اکو کوخ او کوخ کیب اومر و کورتیل خون چقاب چره که خب و چقپیل خون از. چی چانیم که اوزگیه ری اوتی خوش لاب اکو بیخ چکیچ.
2: قصیخ کم بیخ چیویچ چه وی میبا ملکان چی چوری اره سی بلاخنیم شویا کنوک چی کیواج کنوخیل ری کیک کوخ قن پواق پری اوکالی بال ری پواق. رومال ری چه کنوخیل اره کی ام کنوک ری اوکاش بال کی پواق. کتکود ری اره اویا ام کنوک ری رخوشیک چریچ. رونوهلی گروگ ریچ ککسیق
1: مارکوس کپیتولو 13 اره تقچی کیلو لوگ پری رچوچ ری دیوز خونچی کیچ ری اوتی خوشلاب کو بیخ چی ریچ
3: اختیخ چاولان پی و اوت تقا بخری و اوت تق و تاقیق و خاری
1: ری خیسوس کو بیخ چی ریچ
2: لکویل آت و نیم اختق و تاقیق و خاری من گوتا خونا باق چک کناخ کنوخ چو خونا باق چک چه ماتاک کیاق نا اولوخ چو ریولیو
1: ای آره تاک چی تویلو لوخ پوگوری خیوب اولیبو چو گوچو لوخ ری رچوچ ری دیوز ری پیدرو ری سانتیاغو ای ری آتریش ککیتا چه ریچ ری آره پا کی تو کیل آپا نوخ
4: چا بیخ چکیچ خون پاک کل ماتاک نا ری ویری ای خاچین چی که ری ری کتبال ریش چه شپان پا ریوکیس بالیل رونوخیل وی خستق ری
1: چی چانیم کوبی ری خیسوس چی کیچ
2: قاس چی ویلا چی من کتا خون کش سو بویک سی بلا اکیا که پینا پاری نوبی ایچه کیک بیخ ری این ری تگوری سی بلا اکی که کی سو بو اره تق چی کی تو کیچ خوش خی تق چوخ اک بی اوچی خول تق چوخ میش بیخی ویب رومال ری چی رخوشیک پی ویری کتگوری مخاری ری و گیس ملیل کچوخین نری خونامق رو خونامق چیک اون خون اخوی بال رو خون اخوی بال چیک کمان نا کبرقان ری پنیک احتق کلی بال چیک پی وی خان ری و مخی بال ری ری تق او قشم دیو کش کلیل ریچ کلش ری اکال ری ایش چی لاغ اپی خیویم کش خاش نا ری چکی وچ تق ری اتال چیخ کش چای ری پا ری تق او کل بال چا بال کش کام نا وی ری چک وچ اخو خون تق ات بالسیخ ای چکوچ ای خون تق ای اخوی نلاب رومال ویچ ری این اریچ کیانا ویشیک ری چیخ چکوچ ری ای اری اری نا گود رخوشیک چی اری نا بی کبیش ناری کاک او چلاخ چیخ چکیچ کنو خیلی تق دینیمیت ای اری تق چی کش کامو بیک اریچ کش خاچ نا میش مایو ویک رو خاص ری چیخ کی بیخ نا Ereki yau bishik rik bish ukok chivech parehun kahbalri. Rumal reche man ishtari kish chawik areri tioshlach ushla bashelri kchawik. Hun achalashik kuhachna pari kamikal hun rachalalchik eritatshel kuhachnari ukohol. Kechohinari ri ealkwal shelab kugri kinan kitat eke kikamisahnari. Konohelri kishkipakchik rumal rech rinubiri in. Kategori hun cheman kubanta kebukush, chikate pariuk ismalil, areri hunche kakoltahik. Aretak chiki wilwe ni malaktak kiak sakri, chetiktalik hawi man takaltawi, chujo boba hachin kusiki hweri, hachin takri eko pari judea, shas chanim che anima hubi patakli huyu, hachin ko ulok pubiri uhyotal rachoch, Makahu lok arech kok paha ekukamu biri uhastak. Hachin ko pari tikombal ulew, matzalehu lok cheukamikri ratziak. Kash kechri eyawab tak chuchuim, eritahin kek isan pawitak ihri. Si balak chichabaru gri dios arech man kulmatak tuveri pari alak. Rumal reche pawitak ihri, ko si balak kisbal ku ishri. Cheman iritahinak taulok Che arechi skisa shikri wachuleu rumal ri dios eman kmantahta chihunri hachawek ismalku shri ria haushel weta matakuhik upan wetak ihri mankota hunrik koltahik tekut kumari echa talik uvinak cheri eucha omriare uhikom upan wetak ihri pawetak ihri weko hun kubir chiwech chiwilampeeri kristo kowaralri chiwilampe helak uvile Miko hweri. Herik uri kepena e asaltak uwachri Kristo. E asaltak kiwachri e asal utzihri Dios. Kikmananik ahtak kutbel enik ahtak maibal. Kisubunik ri arech veta shokuhe kekowin chkech re echa talik. Riish chilauchi hiwib. Chiwilampe ronohel nuya om chiwishik chiwech. Katek ut pawetak ihri arechi. Ok owinak chikwe hastakri Kekeku marikri ik Mang kutum tachi ulokri ik Ktsak ulokri rieche atak chumil chikak Ek totashna ulokri tak kowinem ko chikak Kategori Shas chanimri kilitak huwachri ukohol riachi Chepetinak ulok pari Chetak suts ruk nimalak ukowinem E urimelik utikilik E shas chanimri keutakri e angel Arech kekimuli hulok chipari keje ushkut kaki echipari ushkut kahuleu ri echatalik rumal riare rugri wikosh chivetamah wehuntziho belil ri aretak chit onchik ritak uqab ek tushnik ulok ritak ushak ri ish iwetam chenakashik owiris ik herikut shokuheri ish aretak chik kibiloche kulmatah weri Chivetamach chenakaj chik oviri are chotakri uchiha. Qasir kimbir chivet che man kakashta wa wehun mayil qiqsakri chikatena ma hok kulmatahna ronohelweri. Rikaj eri wachuleu shak ashel ekuri nutzik man qasheltak. Eri rehal balri qihri eri kah balri man kota hun retam. Shataneri ri angel chikaj. Shataneri kohol shel man kota hun retam. Shuviri tatshel ret amweri. Chishkai benok, chishlak a benok, rumal reche man iwet amta humpak pe weri. Weri, khunamitahruk khunachiche shbepa humbinem, shelubik shuyakan ri rachoch, shuyakan keklen ri eupatananilap, chkech chkihuhunal shuyakan ri kichak, ktakan chrech ri ahakal uchiha, chatlak a benok. Herik ut chishlak a benok. Rumal reche man iwet amtak humparik peri rahaw riha. We benak ik, we upanik ahal akab. We retak chi ko at chimam ek on akabil. Chishibih ba iwib, we nek pe kamik. Kategori man kota natal chiwech, e ishwarinak kishul rika. We tzik kimbih chiwech ri, chkech konohel kimbihwi. Chishlak a benok.
1: Marcos capítulo 14 Tetinachi ulok pakep e rik ashebal. Eriman kota uchamilal, kashlongwa reenim taqtush qahawib eri eaqtipnelab kakah ke kichapri Jesus ruk subnem aret ki kemisah shaba ke kipih
0: man parinimaqihtah weneko walah koyogwal reguinak
1: riare ko paribetania parirachoch resimon riare chetran kiqiru tsumal aretak chiriare takhin kuwaik kipihu nishok rukamu lok hun imet ponomruk rihelik takabak nohinak che kok alak kunbal che sip alak pakal rakhil kuwak ik rihun imet kuk ik rikok kunapal pugwiri ukhlom riare shas chanim ekonik ak che maustak kikina charet kikipir kikipil kip
3: khas che shak kubank as chrechwi utslak kok kunabal ri shuyawa wetashkayi shubile kok kunaballe Nim china apanok cheri jola juzcal denarios. Esiatane chkech ri emebaib.
1: Eri eare, kashke wishwit chere chere ishok. Katekut ri Jesus kubih.
2: Chiyaa kan riare, hasche kiyaho riare, riare junutzil shuban chwech ri in. Herina kutri mebaib ekori iwu kronohel tak ich. Eare tak chi kiwah, kuyao kiban ri utzil chkech. Katekut ri in, Manronohel multawa inko iwuk. Riare shubano rishkowin che ubanik. Riare shnabakik che usuku mashik wenu bakil arech kin mukik. Kasih kin bih chiwech, shak hawihe kolibalne chek bih nawiri kak utzalakzik paronohel ri wacholew shokohe kbih nawa we shuban we ishokri. Arech hun nati sabal rech riare.
1: Katekuri Ri Judas Iscariote, hun chiquit se capalajuj, que becuk, rienim taktush kahawib, arechku hach yare chiquit, are takchi re eare, que kitari utzih reare, que kikotik, katekuri kaki hekaba, rikitzih, cherech, que kiana ke buship urrahil, eri are, kachomanche utzkushik, hasu hachik kopano, pahon utzkahpal. Rinabe ukih, Rimankota uchamilal kashlongwa, aretakchi kipirri alakchir, rechik ashebal, kikipirri eutihoshelab, cherech.
3: Hauchi kawah kisukuma huiri hastak, arech katiakri kashebal.
1: Shas chanim, ki utakube ekip utihoshelab, ekubir chikech.
2: Hish paritinamit, kikulahuna chiriche rukam hun kebal ha, chiternebe hubiri are. Ejawichi kok wiri are, chibih chrech ri rahau ha. Riachtih kubih chawech. Hawichi kok wiri nunim ha, hawik kuyao kintih wiri ashebal kubri enutiho shelab. Eri are kukut nari chiwach pari ukap ha aksik. Hun nim ha, che sukubam chik ruk ritak chakatak. Chila, chi sukumah wich kech rihastak.
1: Ri etiho shelab, kiel ubik, kiopon paritinamit, E kikirika rikastak kheri khasha shubik riare chikiech. Kateku ri shkisukumah ri kashebal. Are takchi kakak rikik, kopon kuk ri kapalakuk, are chi ekocho ri tak chakatak etakhen kawaik ri Jesus kubik.
2: Katsik, kimbik chiwech, che hunchi shol riish kin hachaw na riin, hunche kawawuk.
1: Ri e are, Si balak ke bisonik et ki khunal ke ki pich rech
3: la in nelo
1: riare ko bich kech
2: hun chi bech ri ish iska balahu che kuyari uqa buk pari bim balwa herina kut ri ko hol ya chi bek heri khas si batalik chri khriare katekut kash rech ri khuna chi che kachau nari u ko hol ya chi ari si balahu usri chre chriare weta mata shalashna chu ixsaq
1: Eare takchi takhin kewaik kukamu kok rikashlungwa kutewchik kupiro kuyachkech ekubih.
2: Chikama arewa wenu bakil.
1: Katekuri chishakbi chik kukamu kok rikhun pakpala maha kupan rikhun malchushnik ekuyachkech si eare katekuri konohil kikikmuh kech. Eriare kubih chikech.
2: Arewa wenu kikel rechri chapalqam. Che kerehna kumal kech si balahwinak. Kasih kimbih chiwech, riin man kintihta chikri ual ri uva, chikatenari hun ichik, chekak chik, kin kumuk parira haibal de Dios.
1: Keke bishok rijetak bishonik, kiel ubik ekepe parihyub olivo, rijesus kubik chikech.
2: Iwanohelwa kistakna, rumarre che tzipatalik, ri in kinsoknari ahyub, eretak chik kikbohna kib. Katek ut aretak chi ri in king astahna kimena in na be chiwach pari Galilea.
1: Rilu kubir chrech.
4: Kneba konohel ketsakik ri in man kinsaktah.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Kasik kimir chawech. Shas chakab kamik aretak chi mahak kamul ko ri amaek ri atosh mulchiri abim cheman awet amta nuwach.
1: Katek ut riare rukronohel uchukab kubir.
4: Kneba kinkama wuk riin man kinbiqtax che man wetam tawach.
1: Eshukuhe konohel jere kikipiq. Kiopan parihun kolipal chubiq jetzemani, ekubiq chikiet si eutijo xelab.
2: Chishkanahkan waral, kategori riin kinachawna ruk ri Dios.
1: Chanim kiukamu bi ruk rilu, ri Santiago erishwan, kategori kumakhiq si balak shibarakil bisopal. Kubir chikech.
2: Riwushlaban si belah kipmisonik jejas kopan kamikal. Chishkanah kan waral e chishlaqa menok.
1: Riare kanapahan pan kubir katsak chori ulew eriare kukomir tukob chech ri Dios. Arechwe kuya o kakashubi rihun kakbal chrech riare katekuri riare kubir.
2: Aba, tat, riat kat kuminik kaban ronohel hastak. Chavisahu bichwe chwehun pahbal amahari. Katek ut manareta chbantahokri kinwahri in, arech bantahokri kawahri at.
1: Katek ut kpetik e warinak kiurikari e are, e kubir chrech ri Pedro.
2: Simon, lat warinak, lamankota chu ab arech katkasi hun kahbal, chishkasalok, e chishchawokru ri Dios, arech man kishkata paritzel. Ri uslabal usukubam rib, arinak utri makilal makota uchokab.
1: Chanim chik kiel chubi khmul ek chawruk ri Dios, kubi khretzik chesubi khnabe. Kpechi khmul e warinak kiurika ri eare, rumarre che alri kiwukoch chere wurram, maketamtak khas khuntzik kikpi khcherech. Kpechi urroshmul e kubi khchikech.
2: Chanim ri kuya o kishwarik, Eki shushlanik. Kupan rihun kahbal. Cheri ukohol riachi kachitah na paki abri e ahmakib. Chishwali hok. Hok ba rihun che kinuhach nariin na kachik owi.
1: Chichanim aretak chi tahin kchaw na kperi hudas hun chikiet se kaplahuk e petinak rukare huk at winak rukichich rechoh e ruk takche e petinak ulok rumal e takom ulok Kumal ri enim tak chuchkahawib, ri eaktib nilab, erelimak tak winak. Ri hun rachil, chesusutih rib, chugwat che kuhach na chikech, uy om wehun kutbal chikech ri.
3: Ri hun che kintzumak na riin, areri riare, chichapaba e chikamabik, e kas chivla ha sukami kubik kibano.
1: Are tak chi kopanik, shans chanim, ke kebu kok ruk e kubik chrech.
3: Rabi,
1: Eku tumak, iya are kikikok kikap cerec ek kicapo. Hun cikich ri eko cila, kukam kok ri ucich reco. Eku sok ri upataninel, ri nim cukahau, katekuri keresah uperi uskin, katekuri ri Jesus kubir cikich.
2: Lahe khas ri hun elak om, ri isi selulok ri ucich reco eru tak ce cenucapik. Ronohel tak ihriin inko ibu pari rachoch ri Dios. Shinkut ri tzik tekuri mashini chaptak. Katekut kulmatahik weri arechk mantahik ri tzibatalik.
1: Kikiyakan liare ekonohel ki anemahik hun kohol ala kutanbeg bi liare riare shuwir hun manta chokotalik kikichap liare. Katekut riare kuyakan li manta etnalik kaninmah ubek. Kikamu biri Jesus pari rachoch ri nim chuskahau, kikimulih kip konohel ri nim chuskahawib, relimaqtaq winaq eri ahsibanelab shoqojeri lu naq abanoq utarnbem ubik chik atena parinim rachoch rinim chuchqajau toyulukoq kukri eahpataninelab tajin kumiq rip choriqaq chichanim rinimaq chuchqajawib ekonojeli sanedrin kakitzku jun qatoqtzij buwiri jesus areski kamisaj riare katekuri man kikiriqtaj rumalre chekia kikipij tzijtal puwiri are katekut rijetaq kipixik manjunamtaj keeloq ejojun ketekik ekikipij puwiri are wejun tzijtalri
5: riuj xiqtoche xubij riin kinwilijisaj nawbik werchoch ri diosri chebanom komal kiqab achijab epaoxib q'ij riin kinyekxnajunchik cheman kiqab tachijab kebanowek
1: exoquje rukweri manjunamtaj keel rikitzij kuwalaj rinim chuqajaw kataki panik'aj ekutach rech ri jesús lamakota juntzij kab'ij suwa wekikip'ij wewinaq chawij ri atri k'atekut ri are makota juntzij kup'ij jomulchik rinim chuqajaw kuk'ot uchij ri are ekup'ij chrech la atri ri kristo rikujol rijunche teuchitalik
2: je inri are
1: kichari jesús
2: teguri kibil nari rikujol riachi tuyulik pari rikiaqab rikowinem eche petinakulok patakrisut chikaj
1: chichanim rinim chuchqajaw kurakatij riletz'aq ekubij la rajawxik na jun qatbaltzij chqech riishitari itzeltzij yoqob'al ti dios suki chomaj ri ish puwi konojel kikiyari jun q'atojtzij puwi chetaqal chriq kamsaxik ejojun chikech kekichub'aj uwach ri are kekichoj ri uwach kakich'eyo ekikip'ij chrech
6: chub'ana q'axil utzij ri dios
1: eri eajpataninel sipalaj kikich'ay ri are xejekuri ri pedro k'oykim choja kopan jun umokom rinim chuchqajaw Kirill de Pedro chetajin kumi rib si balak kukayeh chupalak are ekubih chrech.
7: Xokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
1: Katekut ri are man in kotak cha.
4: Man wetam tak e man kinchop tak suri kapih.
1: Chichanim kielu i pari okipal katekuri ko junama ek. Rijun mokom che Kirill ri are kubih chikmul chikech riunak.
7: Weare ri jun kuk ri eare.
1: Katekut jomul chik ri are. Kubij che makuchapta uwach. Xas chanim chik riguinak che kochila kikipij chrech ri Pedro.
4: Kastig ne che ri at jun kuk. E xokoje atak Galilea.
1: Katekut ri are. Si balak ku rakakej uchi e kukubij.
4: Riin. Manwetam ta uwach ri achi che ri kitzijoj ri.
1: E xas chanim. Kok chukamul hun amaek erilu knatach chrech ritzir shuir Jesus chrech
2: mahana chekamul ko ikri amaek oshmul chikabim cheri atman avet amta nuwachri in
1: eriare kutsakapih oqeh Marcos capítulo 15 chichanim are chik sakaru wachuleu renimaqtaq chuchqahawib kakisuko mag hul mulin ib kukre ni mag winakchik riyakt ib nela ekonojeli sanedrin areche yurtajinak chikri jesus kikikamu ubik ekikajat chrech ripilato kuta chrech riare
8: la atri at aja winel chkech ri aj judío
1: ri jesus kubik chrech
2: at kat bin weri
1: ereli mag taktosh kajawib sipalak kakipan katoxtzik buwiri are eri pilato Kutajih mulchrech.
5: Riat, la mankota juntzih kabih, chawilamperi takkatochzih kbampa wiri at.
1: Katekuri ri Jesus, mankota juntzih kubih. Eri Pilato, sipalaksachu kushrech. Chukhunal ni makih, kutsakpih bihun winak chkech, cheri ekopache, rihun chekakah ekikitari eare. Kohun pache chubi barrabas, Chapetaj riare chikishori eitzel takwinak Chishikamisaj unachi Aretakchi shiakitaj koyogwal riwinak Shapake ulok riwinak, eskimhe hutaik, riutil, areske sashubi, hun heri hachari nakatalek. Ripilato kubir chikech.
5: La kiwak charek in tsakapi hubi chiwech ri ahawinel, kechri ahudio.
1: Rumare cheriare, kuchobo, chere chuchakahawi, shkihachriare, rumale kititik cherech. Katekuri, relimak takchuchakahawi, chikikok kikush, riwinak. Are chare kakita o charek tsakpishu biri barrabas chikech katekuri ripilato kubichi khamul chikech
5: sukot kinpana chire chri are ri kibich chrech aha winel kech ri akhudiyo
1: katekot khamul chik krimina sipalak kirakhakh kichi ekikibich
6: chari pipa chori ripipal
1: ripilato kubich chikech
5: khas ko tri celu banum
1: Kateko tri eare, homulchik sipalako china kirkakir kichi ekikipir.
6: Charipipa chori ripipal.
1: Shaherikut, ripilato, arekrah utkakanakan kuk riwina, kutsakapihu biri barrabas, katekuri, kuhachu biri Jesus, chikiech, arechi shiitahu biruk asiar, arekirpapa chori ripipal. Re soltato, Que como viriare para ir ni malajan, para ir pretorio, de que si quieres conocer el rico orte, que cojo un kia calajatea cherech, que pacho riquish, que quipan jun kataquek cherech, que cojo cholujolom, que majij huya ik jun rotil watch.
3: Uzawach reat ata jaunel kechri a judío,
1: que cosi riojolom, ruk jun aj, que chupajo watch, que quimakich echo watch, que quipano hachanim kikilwi. Aretachi, Shetabetah, Uwachku Mali Eare, Kikesar Hunkiak Lhatsiak Cheret, Ekikikochu Bihumun Ritsiak Riare, Kikesahu Mik, Kikikamu Mik, Areski Rupipa, Churi Ripipal, Ekikisiki Hunachi, Chikoko Kokchila, Aresku To Chiukami Kubiri Ripipal, Areri Simon Ri Axirene, Kitatri Alejandro, Eri Rufo, Riare Tlahinakulo, Pariuchak cheri uleu. Eki kamo biri Jesus parihon kolpal chegol kotari upi chekubi holomah pakachapal. Kikiya cherech amaha ruk mirra kategori riare makutihtah. Shas chanin kiripepa riare chori ripepal. Eki kiak ratzpashik riu uhachik kubiri ratziak chikiwach. Pariu rosh kakpal kowi aretakchi kiripepa riare chori ripepal. Se batalik hasri rumal shpani qatoxtix buwi kherikubih riahawinel kechri akhudiyo erukriare kerpashik ekep elaqoma hun parerekyaqa e hun pariumosh riwinak cheke ashu kokchina kiketelahu wach ekikhichha rikiholom kikibih
3: usnakut triat cheka kis tix buwir rachochri dios kategori kayak chihumul paushib qeh Chakolo ba wib riad, chakasa ha wib chori di papal.
1: Shukuhere li maqtaqtushku ha wib, eri akhti panila, katsabeku wachri eare, chikishol ekikipih.
9: Riare, shiukol ni kakchik, katekuri, mankkowinta chiukolik ribare. Ri Kristo, ri rakhawinel ri Israel, chkakba u loq chanimri chori di papal. Are chkakil ri ukh, ekukkohon chrech riare.
1: Shukuhe riare papam, Rukri are sepalak ketzlahu watch. Are takchi kopan di wak kahbal, kakumarik ronohil di wachuleu, chikatena kopan di ubelech kahbal. Pari ubelech kahbal, ri Jesus ko kurakakehuchi.
10: Eloi, Eloi, lema sabaktani.
1: Chekubih pakachabal. Nu Dios. Khaschari at kinawan pakanok. Ekhun chikech rieko chila. Aretakchi kakitari utsih kikibih.
6: Henakut. Riarek sikin chrech ri Elias.
1: Katekuri. Hun chikech kutihanim. Kbek ekumubo ulok hun gos. Paminagre. Kukok pari utsam hun ah. Ekuya chrech. Arech kukumuh kubih.
5: Chi akanok,
3: Kilana we kaperi Elias chiu kasashik.
1: Eri Jesus si pelakko kurakakehuchi ekiel riranima. Eri payu kopari rachoch ri Dios kurakati rib che aksik ulo ekopan ikim. Rihun kamalpe chikiechi okal soltato che kochu wach aretakchi krilo che herir el palubi riranima shupano kurakakehuchi.
9: Kasik nakut veachiri. Are un cojol ridios.
1: Shokoje eco ejojun y shokib, chenaske kayulok, eare, rimerei, riach Magdala, rimerei, chekinan, ricolic Santiago, eri Joset, eri Salome. Riare, cheskiternbeg, eskipatanig, aretachi, riare, copa y Galilea. Shokoje eco si pelajechik, che petinaculok, rucri are. Za aretachi shopan pari Jerusalem. Aretachi kakaho washrikir, katekuri, chi areku rikuko, risukomanik, rushekan rikir sábado. Rijoseri ahari matea, un winak konim ubantahik, chikishori ahawab, cheshokoheri are, rajemli rahoyupal de Dios, kapetik ruk ripilato, ekutaru bakiri Jesús terech. Ripilato, ksacho kush chekamenachik, Kuzikir kamalpe, ekuta cherech, wenachchik kamenak. Aretachi retamchik, rihastak rumar rikamalpe, kuyaru bakil cherech rihose. Riare kulok hun atiak, kukasa hulok rihesus, kubats parihun kubal, ekukokkan, pahun uhul kamenak, chekotom chorihun nabah, katekuri, kukokkan hun nabah, chuwachi rokipal rihul. Rimarei, Riach Magdala, Eri Mari, Riunan Rihoset, Kakilo, Hawichi Koksash Kanwiri Are. Marcos, capítulo 16. Patakriu Kisbalin de Sábado, Rimari Riach Magdala, Rimari Riunan de Santiago, Eri Salome, Kakilo Kok Takunbal, Arech Kepe Chukok Rasashik Riubakil. Eare Takchi. Kasakar uwachuleu, rinabek ich cheri ishmano, kbepari uhul, aretakchi kierulok riik. Kikipih, chikipil kip.
7: Hachin kresahri, riabak chakwa chrikotu chirihul?
1: E aretakchi, kekayam panchikah, kakilo che esam chik riabak, chekopu wirihul, si balaknim rihun nabak. Kiok parihul, katekuri, kakil hun kohol ala. Toyul pare rekiyakab, ukuhom sa katakatsiak ere eare kikishibih kib, katekuri riare kubih chikiech.
11: Mishibih higwib, ri Jesus riach Nazaret, chekitzukuhriish, cheri ripabashik, chori ripbal, riaresh kastahawich mankota waral, chiwilam perikolbal hawichi shokisashwi. Katekot, chish hibih chikiech ri eutiokshelab, echrechilu, chekna beahri riare. Chikiguch pari Galilea. Helak kil nagwiri are, herijas subich chikech.
1: Re are, kianamahik, kielulok parihul, rumar reche sibalahke koykotik, ehun shibrikil, shechepowik, katekuri, makotash kitihochbech, meri, rumar reche kishbimkib. Re are, shkastak akabil, parinabek ich, rechishmano, enabeko kotrib, Chugwach rimari riach Magdala, che shas che are kiwkiakun lok wukub itzel. Riare kbechu bishik weri chikiech, rishekuhik errachil riare, che tachin ke bisonik, etachin ke okik. Riare are takchi kikito, che kaslik riare, eche ilitachinak, che rumal riare, man kikikohtak. Chugwach che akanok weri, riare hun wichik riu ukayibal. Kukut rib chikiwach ekiepchik chikiech ri eare aretakchi benam kikip anu parikolbal kulew. Eri eare ketlihulok chubishik weri chikiech ri nikahchik eshukuhi man kekohonta chikiech ri eare. Eba ukis balil kukut rib chikiech ri ehulohuk aretakchi tachin kewaik. Ri are kew yakhyatek rumare chesibalak mkakahtak ke kohon chikiech ri she ilowik che kaslik riare. ekubir chikiech.
2: Xish paranojel huachuleu, chiya a ubishik ri utzalaxi paranojel ushekaj paranojel huachuleu. Hachin kkohon chrech veri ek kasash ha pubi, kkoltaj ri. Riareche man kukohta veri man kkoltaj tari. Arewa we jatak kutbel kkohi kukri ke kohon chrech we jastakri, parinubi ke kikyak nari itzel. Que tzijón na pakak tak chapmal, que kchap na ni mak tak kumatz, ekne ma kiktijun etzel alak kunamal, man kumantak eschkech. Que kya nari kikap pakiwiri eya wapib, eke kunatak nari.
1: Eare tak chi shpitajik we utzik chikechri, riahawshen Jesús kapakpas chi parikaj, eke tugi paredek yakap ridios. Eri eare, que becho bishik ritzik pronojel kolibal, riahawshel katopan kuk ekuhik baritzik, rukrijetak kutbal chek rijilaj.
12: Ri utzalaktzik rech ritioshlaj Lucas. Lucas capítulo 1. Jere inakut, ege juntak winak, kitzibam chik ri ucholajil rijastak che shkolmatajik chkashol. Jehansk bich kech, rishkimahih rilik erishkapatanih ritzig. Shokuheri in, shinwetamah warunohel we hastakri, shinwah shinzibah weri chawech lokalah teofilo. Arechka wetamah, ryukowil we kutbalri che shakambiat. Patakri ukehil ri Herodes, rahawinel ri Judá, kohun chuchkahau che ubi Zacarías, rechri ukomon ri Abías. Eri rishokil riare umi alkan riaron ubi esper. Ekep eareri esuk chuwach ri Dios. Xkikimah ronohel ri utakanik eri upishab ri ahawshel. Ri eare mankota kalkual. Rumalche mencho rishper shokohechi ekep eri ixtakwinnakchik. Aretakchi riare kochrech ri uchuchkahawinik chuwach ri Dios kuk ri ukomon. Xchaik arech kokubi. Chevo poroshik ri kok ol parinim rachoch ri hawshel. Konohel ri suwanti nimit, tajin kikban chabal chori tiosh apanok, shans pari kajbal rech okohik ri kok ol. Kukut ri bri angel rech ri hawshel, chuwach ri are. Takal pari kiakab ri porobal kok ol. Ri Zacarías makuchop tawa, wehastak ri ekushibih ri. Kateguri ri angel kubih chrech.
11: Mashibija wib Zacarías, ria tanik shtatajik, ria wishokil shper, krelkualajna junak hol, riare shuan riubika koho. Junimalakikotemal ri chawech riat shokuhe, ekireke kikotna, aretachi kalichik. Riare nimukihil ri, chuwech riahawishel, man kutichtari riamaha eritzam, ritioshlahushlabshel kunohisahri, riare jichusantinulok. Kuhalkatih nari riki kaslemal risibala jeralkual ri Israel chuwechri ahawishel riki Dios. Ekbenari chuwechri are rukri shlabal eri uchabri Elías. Kubanache ketzalahulok ri kanima ri enantat chikechri ealkual shelab. Chukuhe ri eitzel takwinak ri ekutz takwinak. Ketzalih nari parikinohibal ri esuk takwinak. Arech kusukobahun tinimit chrechri ahawshel.
12: Kubihri Zacarías chrechri ángel.
13: Surekin bilna, arech kinchawiri. Ri in, inriach winyak chik, shakuheri wishokil.
12: Ri ángel kubih chrech.
11: Inrin Gabriel, rin takal chuwechri Dios. Eri areinu takomulok ri in, arech kulimbih chawechi we utzalachzihri. Eri at mem katkanach kanokri. Chikaten erikik, chek penaweri. Romare chem kakohtarin utzik, chekastzik kabantahna pariukik.
12: Riwinak tajin keyem ri Zacarías, kisach kikush chiri are, kbeitak parinim rachoch ri Dios. Aretak chikelulok, mankkowintak kichaw chikwach. Kichobon chiri are, shril hun mayibal parinim rachoch ri Dios, kuban memal eri are shas mem shkanahik. Aretachchi kuk isri upatanahik che chuchkahawnik ketzalej parirachoch. Chanim li rishokil, shper, iwap chichuchik emankukutta chirib hop ik kubich.
14: Arewa arishuban riu tokobri ahawshel chuwech riin. Aretak shirak shuchupri nukishpal chikiwach riwinak.
12: Pariwakib ik, ri Dios kutak ri Angel Gabriel, pahunu tinamit, ri Galilea ubi Nazaret. Rukuhun kapoh ali, chayokul chi utsih ruk ri Jose, rech riwinak ri David, eri Marij ubi ri kapoh ali. Kokubik ekubik chrech.
11: Chatkikot ba, riat katunohisah riu tokob ri ahawshel koawuk.
12: Ruk wetsihri, kushibihri, kuchamah.
15: Suche wehun rutsil nu wachri?
12: Kubihri angel trech.
11: Mashibiha wib mari, arrekom riot obri dios. Shakbiwa, riat atiwa balichik. Ekawalkualahna hunawal, Jesus riubika koho. Riareni malahu ehilri. Riubiko kisashik, ukohol rini malahu bantahik. Riahaushel kuyana trech riare, rinimu temri David. Cheni malahoher utat. Riare, kahawinik pakigui, riwinak ri Jacob, mil ciento hunab. Eri rahawinem, mankota ukisik.
12: Eri mari kubir chrechri angel.
15: Hasubantahi kuhaveri, ri inman wetam to watch rachi?
12: Ri angel kubir chrech.
11: Ritios lahushlabashel kapenari pawiriat. Riuchukapri nimalahubantahik, katukam na chusheri umuh. Romal kuwa, rikaloshik Dios ri, ukohol ri Dios. Rishper cheri aguchilal kamikri, yewap chichuchik parirrihbik, rukam hunral. Koche pariwakibik, riare chik bish menchor chichuchich. Romal che mankota hunhasu wach, che matakakuin ri Dios chich.
12: Rimari ikubik.
15: Riin, inumpataninen riakawshel. Shbanta khok ba khaslu sukumam riatsikh.
12: Ri angel kuya kanok kelbik. Pawetak ikhri ri mari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit ri juda. Kokik parirachoch ri Zacarías kuya hun rutsil wach rishper. Aretakchi rishper kutari utsil wach kuyari mari ichrech. Riakal kukiakri pariusantil ulok eriutioshlah ushlap shel kunohisah rishper. Kategori ruk kowlah uchabal kubih.
14: Ate uchim chikishori shokib. Te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek peulok wukriin riunan riwahau shel. Aretak chikintari rutsil nuwach kaya o. Riakal ruki koteman kukiakri chusantil. Henak ut, si balaki kotemal rech, rikukoho chek bantak naritzir, che shubir riahau shel chrech.
12: Rimari ichanim kubik.
15: Ribushlabal kubishok riahau shel. Eri ushlabal, choplinche kikotemal, chrech ri Dios rinu kolonel. Rumal rech, che shin rilot chekin wonehwi priin, che inomokom. Henak ut kamikri, Konohel rimayik iksak kikbih nari chwech, cheriin sipalak tewchitalik kikotemal inkolik. Rumal rech di sipalak hastak wach, shuban chwech, tioshlak riubi rere. Rilokokebal ukush, kulik ek pakiwiri mayil tak iksak, chenim kikil wiri yare. Riuchukab riukab riare, shukubukulok. Riare, shukubuk riwirnak chikikinimarisak kip. Riare, se okasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchelek riwinak chekuonek kip. Riare, se unuhisak chrech rihastak kech rikenumik. Se eresak ubik rikinumap ruk hamalik ikap. Riare, speche utoik ri Israel, riupataninel, sunatisak riare, rilokokebal ukush. Jehachash ubik chkech rikanan ikatat, chetokop chrech ri Abraham. Shokohe, chkech ririhal, pahunalik hunap.
12: Rimari, oshib ik kanak ruk riare, kategori katsalek parirachoch. Aretak chi rishper kril uwach riral, kulokah hunlak ala. Ri euk ulha, eri erachalashik, ketamah cheri haushel, shukut ri lokobal ukush chrech, kekikot ruk riare. Arechi ishopan ri wakshakib qiq, kebek arech kpusi kriwi ukowil ubaqil ri Allah ala. Kateguri, arek kaxche Zacarías riubi, arek kojik jejas riubi riutat. Kateguri riunan kubij.
14: Hayi, Juan riubi kokisashik.
12: Kibij chrech.
3: Mankot hunch kishol riawachalashik, chish Juan riubi.
12: Kateguri, ruk kutbal kitach rech riutat, jasubi riralkual krak kokisashik. Riare kutajunalach alam arech kutzibaj. Juan riubi. Kategori konohel ksach kikush chirechweri. Chanim kuha krib riuchi, shutsokopi krib rirak, ek chawik, kategori kotewchi ri dios. Kiuchap shibrikil, konohel ri eukulha, eparihuyu rech huda, kitsehosh ronohel behastakri. Konohel ri kikta witsihri, kichomah pakanima, tekut kik bih.
4: Suwa we ala halari?
12: Riwakabri ahaushel koruk riare. Nohinach chrech ri tioshlach ushlapshel, ri Zacarías che utat, jejas kashal utzig ri dios kubij.
13: Teut italik ri ahaushel, ri u dios ri Israel, ri malrech che kusolig ekuto uwoch ri siwan utinamit, kuya junchukab tskech, yesh kukoltach ri uj, pari rachoch ri David, ri upataninel, Jejas subir ujer tachtig canoch paquichi ri etios lachtach asel utig ri dios. Arez kukoltach ri uj chikwach ri kakolel. Arez kuktoatach paquichab ri kach ri itzel chkech. Kuya ri ulok baluk uj chikech ri ekanan ekatat. Kuna atisach ri tios lach chaf bol ukab. Rumal chiriare. Shukik ba riuchik chihrech riqatat Abraham chikuya chikich. Arech pankota shibrikil. Shukresah riuch pakikab ri ekakulel rech upatinishik riare. Patioshek kasemal. Pasuk ilayak kasemal chuboch riare ronokhel kik. Eriat Allah Allah. Kokesesna abi ashel uchik rinimalak ubantakik. Rumarech che katbena chuwach ri ahaushel, arech kasukmach ri obe, arech rishigwan utinmit ketamach cheke koltachik na rumal che ksach na ri kimak, rumal ri lokbal ikuushi dios chikkech ri uch, che shikilo arechi shpechun chmil chiya chikach, shuya ri uchech ri usakil, Chkech arech ke unikech ri ekopa peku, ri ekopa umuh ri kamikal arech kuhubinsach parube ri nimayach util.
12: Kiyik ri alahala ek kowi ri ushlabal. Kkanach parech inalik ulew chik atena kukutrip chuwach ri Israel.
16: Lucas capítulo 2
12: Patak wakikri kpechun uwuh ri Cesar Augusto Arech kikitzibaj, kibiri winak rech ronoher ri wachulew hawi ejekelwi. Wenabetz ibanik biahri, arechi ikbanik, kori sirino, chera hawiner ri siria. Konoher ri winak, kebe kitzibaj kibi pari kitinamit. Ri jose, shakujek pe ulog pari galilea, kel ulog pari tinamit nazaret, kopan pari judea, pari utinamit ri david, che belem ri ubi, Rumalche ri arek orech, chkech ri uwinak ri David. Arech kutzibaj ri ubi ruk ri mari, che ri shokil, eri mari, yawab ishok chikole. Kopan ri uqih ri are, che kri luwach ri ral. Kri luwach ri nape ral, kubuk ri are ruk hun atzeak, eku koyoba pa hun echabal, rumalche mankota ki kolbal chkriko pariha. Eko eah yuqa parijeta kulew, Cheke chajin chukral chaob. Ri ángel rech ri ajaushel, takal chnakaj ri are, eke ubuku ri uqih ajaushel ruk ri asaqil, ruk ri uchajil, kategori sibalaj ki kishbijki. Ri ángel kubij chikech.
17: Mishibij iwib, kulimbij hun sibalaj ki kotemal chiwech, e chikech konohel ri siwan tinimit. Kamikri, shalesh hun I kolonel, ri are areri Cristo ajaushel, Pariutinemit ri David. Rijun kotbal chiwech arewari.
11: kirikna hunalak nuch bakumruk hunatsiak ekotsol pahun echabal.
12: Shakbi kipe ulokruk re angel, ehumulak e angel chik each on rech rikah, ni mukihir kikia ri dios kikbih.
11: Ni malahuk ihri dios pare ni malah kah, shokohechu wachuleu, ni malahutsil chketchiwinak, chek yulok ehri are.
12: Eare tachchi ri e angel ke elubichikah, ri each yuk ab kikbih.
6: Hochi pavelem, echkilaba we hastakri cheshuyari ahaushel chketch. Pari etamashik.
12: Shakbi, Quebec, ekikirikari mari, ri José, erinuch, kotzol pari echabal. Kikikiliare, kikitseho ritzir, chikikita puwi erinuch ri. Konohele kiktao, ke mayowik puwi, wetzirri, chikikbihri ayogab. Ri mari, kukol wetzirri, kuchomag pari ranima. Ri ayogab, ke elubik, nim ukihil kikiari dios, Rumal rech rihastak che shkitao eshkilo jerihas bishchkech. Pari wakshakib kich shpusu viri kovil ubakil. Jesus rubiri are shokisashik. Ribiyak che shubir ri angel arechi maha kahake cho santil. Are takperi ukih ri chachobenik kech ri are. Jehas kubih ri upishab ri Moises. Kikam biri are pari Jerusalem. Arech kikisuhuk riare chuwach ri Dios. Jehas tzibam pari upisha bri ahaushel.
18: Ronohel nabe ala ktiyosh risashik chrech ri ahaushel.
12: Earech ksuhush hun tabal tokop. Jehas bim pari upisha bri ahaushel. Ejukulah ut unekep alahtak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon riubi. We achiri suk kolik. Reyem riukubisbal ukush ri Israel, eritioshlach ushlapshel kopuviriare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech, cheman kril tana ri kamikal, aretachchi maha kril na ri Cristo rech riahaushel. Kepe parinim rachoch ri Dios, silobisamulok rumar ri ushlapshel, e aretachchi ri unan utat, kikamomulok ri Allah Jesus, arech kikabano has rikubih ri pishab. Ri Simeon kuk aluh ri Jesus paukab, kutewchih ri Dios katekuri kubih.
3: Kamikri ni malah ahaw, kat kowinik kabno, kheri khas ri atzih, kaya o chet ri apatninil, kepe pala ni malah utzih. Rumal rech chedi inu bokoch, shirir ri akolonem. Che shasuk umak chkiwach konoher ri tak siwan tinimit. Chach chkech riwinak che manke kohontak hachari uj. Eni malahuk ejil chrech ri siwan atinemit Israel.
12: Ri unan utat kikmayih ri utzih kubih ri Simeon puvir yare. Ri Simeon ke utewchih ri eare e kubih chrech ri unan ri mari.
3: Chawilampe rumar rech we alari kosi balak ke tzakna. Kosi balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchich rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak narik utalik tak chomanik pasiplak tak anima.
12: Shakuhe kohun nishok kashalutzik ri Dios ri ana umial ri Fanuel. Rech uhukat ri aser. Ri are sibalak ri huinakchik wukub hunap shukaslemak ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi chopan pahumuch kejeb ujunap. Ri are mankuyata kan ri nimalaj rachoch ri Dios, kupatanij ri Dios, chipakij, chichakab, kmewajik ekchabruk ri Dios. Junam kpetik arechi ishkulmatajik wari, nim ukejil ri Dios ekutsijoj ri alach kech, ri keyem che ktotajna ri Jerusalem. Aretak kikizu banik ronohel tak ri utzih ri pishab ri ahaushel, ketzalek pari Galilea, pari kitinemit Nazaret. Ri alahala kikiyik, kiatak ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel hunab, kebe pa Jerusalem, rumal ri nimakih rech ri kashebal. Aretak chi ri are, kochik kablahuk uhunab, Shakuhe kepaki ubik rumal rinimakih. aretak chi kakashri nemakik ketsali hulok ri ala Jesus kikanak kan pari Jerusalem katekuri ri unan utat manketamtak. Ri eare kikichomak cheri are kori chikishol ri hukat winak. Jere kikban hunkik be katekuri kikimakik utzikishik ri are chikishol ri winak. Mankikriktak.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
12: Jerusalén.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Achmi kikbir.
2: Mankota humulch awina kuminak hachak chawe areri.
1: Rie fariseo kikbir.
3: La shukoheri ishiye wibshi shusubu.
4: La kohoninak puchrechiare. Hunim winak on hun fariseo. Kategut le winak le chemin ketam tritzir. Ek yaksak lachta winak.
1: Rinikode muchihun chikshol rieare. Cheripitnak kan rukri Jesus. Kubir chkech.
5: Rekapishab, la kubam puch katok tzich po ihun winak. Aretak chi maha kutayeh riu tzich. E aretak chi maha retam riu shubano.
1: Rieare kikbir chrech.
6: La shokuhe pa Galilea katel huiriat. Chachoborik chinohim, chatiho hawi. Kategori kawish nari, chemankota hun ashalutzich ri Dios, kel ulok pari Galilea.
1: Tekuri. Chiki hujnal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beubi puwiri hyub olivo. Katekut aretak chi sakarik. Peche humul parenim rachoch ri Dios. E konohel ri winak ke pe ulok ruk. Riare kituyik e kukutri tzich chikwoch. Kategori reakti banala eri fariseo kikamu bihun ishok chowach che shirqtakh pumak ruk achi ikiyari are pinkah kategori kikibir chre shri Jesus
4: aktir we ishokri raqtakhnaqulok are takhti takhin chre chi makah ruk achi kategori katakanri Moses chqech pari pishab che ke qakamisa che abakh we ishokibri kategori at khas kabir
1: Kikbih ronohel wiri arech kikoh riare epakesh. Arech koh unhas uwach ri rumal kikban katoxtik puwi riare. Katekut. Ri Jesus kulukba ukoh ri ikumahik tibanik ruk ri uwi uka puleu. Katekuri. Rumal chesibalak kikkot uchi puwi wiri. Kusukba ri ikubih chkech.
7: Ri hunchi shol ri ish chemankota hun numak. Chuk yaqari na bea bach chrech riare.
1: Kategori kuluk ba chekhmul ri ekstiban puleu. Kategut ri iare aretak chi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arek na bakh ri ire ikhtak winak chik. Kategori kanak kan utukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba ri kategori kubir chrech.
7: Ishok khawihe ikowi. La mankota hun shuban katok tzih pawi.
1: Kubih riare.
8: Mankota hun ahawshil.
1: Chichanim ri Jesus kubih.
7: Riin, shoguhe man kibanta katok tzih pawi. Khat, echwek kabih, matmakunchik.
1: Ri Jesus, ki uch abeg chikmul ikubih chkech.
7: In ri inu chek inu saqil wachulew. Ri hun chek inu ternebeg. Man kminta chi humul ri parik ekumal. Shanik okhiri usakil kase mal ruk.
1: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
4: Riat, kaban katoxtik chmila wip. Ri katoxatik man utstak.
1: Ri Jesus kubir chkech.
7: Henakut, ri inkin man katoxtik chmil wip. Kategori, utri nu katoxtik. Rumal rech, cheri in wet am hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kin bewi. Katekut ri ishma iwet amtak hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kin bewi. Ri ishki man katoxih rumal ri tiohilal. Ri in man kotahun kin man katoxih puwi. Katekut. We kin man katoxih sakalaxih rinu katoxih. Rumal recheri in man nutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinakulok. E pari ipisha. Si batalwi che utsri katoxih kikbani kep winak. Inri kimbani katoxih chbilwip. Erumal kutok obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxih riare che intako winak ulok.
1: Kategori kikbih chrech.
9: Hawihe kowi riatat.
1: Ri Jesus kubih.
7: Ri ishman kichopta nuwach riin